Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Nita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dial gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India.

Dan akhirnya acara esok harinya di sini siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India sebagai acara yang pertama kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das dari berita penting. India menegaskan kembali navigasi yang aman dan tanpa hambatan melalui Selat Hormuz, mendesak Iran dan Amerika Serikat untuk kembali berdialog demi solusi abadi bagi konflik tersebut. New Delhi mengatakan protes yang sedang berlangsung di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan merupakan konsekuensi langsung dari eksploitasi sistematis dan penolakan hak-hak fundamental penduduk setempat selama beberapa dekade oleh Pakistan. Perjanjian ekonomi dan perdagangan komprehensif antara India dan Inggris memberikan akses bebas bea masuk untuk sebagian besar ekspor India mulai berlaku hari ini. Prancis merayakan Hari Bastille dengan menunjukkan persatuan Eropa yang kuat dan Spanyol melaju ke finale Piala Dunia FIFA mengalahkan Prancis di semifinale di Texas di Amerika Serikat. Warta berita selengkapnya. New Delhi mengatakan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan di Asia Barat dengan saksama menyusul peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran serta serangan terhadap kapal-kapal komersial. Dalam pengarahan kepada media di New Delhi kemarin, juru bicara Kementerian Urusan Luar Negeri Randhir Jaiswal mengulangi seruan India untuk navigasi yang aman dan tanpa hambatan serta arus perdagangan melalui Selat Hormuz. India juga menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap dua kapal, yaitu MTAI Bahia dan MT Mombasa, selama transit mereka melalui Selat Hormuz kemarin. Kedua kapal tersebut membawa 30 pelaut India di antara total 46 awak kapal. Jaiswal mengatakan wakil kepala Misi Kedutaan Besar Iran di New Delhi telah dipanggil oleh kementerian menanggapi pertanyaan tentang protes di POJK. Jaiswal mengatakan bahwa protes yang sedang berlangsung di POJK adalah konsekuensi langsung dari eksploitasi sistematik Pakistan selama beberapa dekade, penolakan hak-hak fundamental dan penindasan administratif di wilayah-wilayah yang berada di bawah pendudukan ilegal dan paksa. Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif, singkatnya CETA, antara India dan Inggris akan mulai berlaku hari ini. Secara bersamaan, perjanjian tentang jaminan sosial yang juga disebut sebagai Konvensi Kontribusi Ganda, singkatnya DCC, juga akan mulai berlaku pada hari yang sama, memperkuat mobilitas dan daya saing para profesional India di Inggris. Kesepakatan penting ini memberikan akses bebas bea masuk bagi ekspor India ke 99% lini tarif di pasar Inggris. Dalam konferensi pers di New Delhi, Menteri Perdagangan Rajesh Agrawal menggambarkan CETA India-Inggris sebagai tonggak penting dalam perjalanan perdagangan India. Sebagai langkah besar menuju perluasan perdagangan dan investasi bilateral, putaran pertama negosiasi untuk perjanjian perdagangan bebas FTA India-Maldives berhasil diselesaikan. Negosiasi tersebut diadakan secara virtual pekan lalu. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian mengatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kemajuan substansial di seluruh jalur negosiasi dan mencapai kesepakatan luas pada beberapa isu. Menteri Energi Baru dan Terbarukan Prahlad Joshi kemarin memimpin pertemuan dengan delegasi Dewan Energi Nasional Indonesia. Dalam unggahan media sosial, Joshi mengatakan bahwa selama pertemuan tersebut beliau menyampaikan kemajuan India yang teguh dalam menyalurkan energi bersih langsung kepada petani dan rumah tangga kita. Menteri juga mencatat bahwa di bawah skema PM Kusum,
Sabayang dua koma tujuh juta pompa pertanian telah menggunakan

Tanaga Surya di Saluru Nagri, Balia Juga Mayoroti Kabar Hasilan, PM Surya Ghar, Muft Bijli Yojna, yang telah memberikan manfaat kepada 4.7 juta rumah tangga. Prahlad Joshi mendesak delegasi untuk mengunjungi proyek-proyek tersebut dan menyaksikan transformasi ini secara langsung. Menteri tersebut mengatakan bahwa terkesan dengan skala program energi terbarukan India, delegasi tersebut menyatakan minat yang besar untuk bekerja sama erat dengan India dan belajar dari pengalamannya. Dia juga menekankan bahwa India juga sama-sama ingin memperdalam kerjasama dengan Indonesia di bidang energi panas bumi, bidang di mana Indonesia telah membangun keahlian dan pengalaman yang signifikan. Angkatan Udara Ukraina mengatakan sistem pertahanan udara yang mencegat 5 rudal balistik Rusia selama gelombang serangan semalam, meskipun beberapa rudal dan drone lainnya menembus pertahanan dan menghantam ibu kota Kyiv. Menurut Angkatan Udara Ukraina, 1 rudal balistik dan 25 drone menghantam 17 lokasi di seluruh negeri, sementara puing-puing yang berjatuhan juga dilaporkan. Di Kyiv, serangan itu memicu kebakaran di 2 gudang dan merusak sebuah sekolah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa serangan itu ditujukan pada fasilitas manufaktur militer di Kyiv yang terlibat dalam memproduksi rudal jarak jauh dan drone. India akan menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenaga Kerjaan BRICS ke-12 di Hyderabad mulai hari ini. Pertemuan 2 hari ini akan mempertemukan para Menteri Tenaga Kerja dan Ketenaga Kerjaan serta pejabat senior dari negara-negara anggota BRICS di bawah tema kepimpinan BRICS India, membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Menteri Tenaga Kerja dan Ketenaga Kerjaan Uni India, Dr. Mansukh Mandavia, akan memimpin pertemuan tersebut. Para menteri akan membahas mengenai 4 bidang prioritas, termasuk memajukan jaminan sosial dan formalisasi pasar tenaga kerja serta meningkatkan partisipasi dan inklusi perempuan dalam angkatan kerja. Pertemuan tersebut juga akan membahas dan mengesahkan rancangan deklarasi yang disiapkan oleh kelompok kerja ketenaga kerjaan. Tujuannya adalah memperkuat kerjasama antar negara BRICS terkait kebijakan pasar tenaga kerja, kesejahteraan pekerja, pengembangan keterampilan, dan lapangan kerja inklusif sembari mendorong pertumbuhan yang tangguh dan berkelanjutan di tengah dunia kerja yang terus berubah. India dan Nepal kemarin mengadakan pertemuan yang berfokus pada penguatan kerjasama bilateral di sektor energi dengan penekanan pada perdagangan listrik lintas batas menurut keterangan para pejabat. Menteri Energi, Sumber Daya Air dan Irigasi Brij Bhakt Shrestha melakukan diskusi produktif dengan Sekretaris Bidang Ketenaga Listrikan Pankaj Agrawal dan Sekretaris Taman Urusan Luar Negeri Munu Mahawar dari pemerintah India di Kathmandu. Diskusi tersebut berfokus pada penguatan kerjasama India-Nepal di sektor energi dengan penekanan khusus pada perdagangan listrik lintas batas, konektivitas transmisi, pengembangan pembangkit listrik tenaga air, dan ketahanan energi regional menurut Sekretaris Shrestha. Astronot NASA Anil Menon dan 2 kosmonaut Rusia kemarin meluncur menggunakan pesawat antariksa Soyuz MS-29 dari Kazakhstan dalam misi 8 bulan menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional. Pesawat antariksa Roscosmos yang membawa Menon serta kosmonaut Rusia Pyotr Dubrov dan Anna Kikina lepas landas dari Kosmodrome Baikonur pada pukul 20.17 EST. Menurut NASA, peluncuran ini menandai penerbangan antariksa
pertama bagi Menen dan penerbangan.

Angan kedua bagi para kosmonot Rusia tersebut setelah tiba di sana. Ketiganya akan bergabung dengan astronot NASA Jessica Meir, Jack Hathaway, dan Chris Williams, astronot Badan Antariksa Eropa Sophie Adenoth, serta kosmonot Roscosmos Sergei Kudryavtsev, Sergei Mikhaev, dan Andrei Fedayev. Misi Menon, Dubrov, dan Kikina akan berlangsung selama sekitar 8 bulan dan mereka dijadwalkan kembali ke bumi pada April 2027. Menurut NASA, Menon akan melakukan penelitian ilmiah dan demonstrasi teknologi yang bertujuan memajukan eksplorasi antariksa oleh manusia serta memberikan manfaat bagi kehidupan di bumi. Yelena Remijova, Kepala Badan Kerjasama Kemanusiaan Internasional Rusia, Ruso Trunichtov sebelumnya mengatakan kepada kantor berita negara TASS bahwa roket tersebut akan membawa gambar-gambar karya anak-anak sekolah India. Di Pakistan, jumlah korban tewas akibat runtuhnya atap rumah tanah liat saat hujan lebat di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa telah meningkat menjadi 11 orang korban tewas termasuk perempuan dan anak-anak sementara 12 orang lainnya mengalami luka-luka. Insiden itu terjadi tadi malam di desa Malagin di pinggiran distrik Kohat. Pihak berwenang khawatir jumlah korban tewas bisa bertambah lagi. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Di Prancis, Hari Bastil dirayakan kemarin dengan unjuk kekuatan persatuan Eropa di masa pasukan dan pesawat dari seluruh benua tersebut bergabung dalam parade militer tahunan di Paris. Presiden Prancis Emmanuel Macron yang merayakan Hari Bastil terakhir masa jabatannya menjamu sekitar 30 pemimpin dunia termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyoroti komitmen Eropa terhadap keamanan kolektif. Parade tersebut menampilkan tentara Ukraina, pilot tempur Ukraina yang dilatih di Prancis dan hampir 6.800 personel pasukan yang merupakan partisipasi terbesar dalam sejarah acara tersebut. Pesawat militer dari beberapa negara Eropa juga turut serta. Hari Bastil yang diperingati setiap tahun pada tanggal 14 Juli mengenang peristiwa penyerbuan penjara Bastil pada tahun 1789, sebuah peristiwa penting yang melambangkan dimulainya Revolusi Prancis. Pemberontakan tersebut pada akhirnya menyebabkan runtuhnya monarki Prancis dan meletakkan dasar bagi Prancis modern. Dalam cabang olahraga kriket, India mengalahkan Inggris dengan selisih 6 wicket pada pertandingan pertama dari sesi ODI 3 laga di Edgbaston di Birmingham tadi malam. Spanyol melaju ke finale Piala Dunia FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Prancis dalam laga semifinale di Stadion Dallas di Texas di Amerika Serikat. Spanyol perlahan menguasai jalannya pertandingan sebelum memecah kebuntuan lewat eksekusi penalti Michael pada menit ke-22. Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti dan Michael sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti dan membawa Spanyol unggul, sebuah keunggulan yang memang layak mereka dapatkan. Spanyol memastikan kemenangan pada menit ke-58 saat Dani Olmo mengirimkan umpan akurat kepada Pedro Porro yang kemudian melepaskan tembakan keras ke sudut bawah gawang untuk mengandakan keunggulan. Kini Prancis akan menghadapi pemenang laga semifinale kedua antara Argentina dan Inggris yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Atlanta pada hari Rabu pukul

Comprehensive antara India dan Inggris memberikan akses bebas bea masuk untuk sebagian besar ekspor India mulai berlaku hari ini. Prancis merayakan Hari Bastille dengan menunjukkan persatuan Eropa yang kuat dan Spanyol melaju ke finale Piala Dunia FIFA mengalahkan Prancis di semifinale di Texas di Amerika Serikat. Sekian saudara pendengar Warta Berita dari siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi Warta Berita. Saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Sudah sudah pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Dialog Kebijakan Pertahanan India-Jepang ke-8 di Tokyo. India dan Jepang menyelenggarakan Dialog Kebijakan Pertahanan ke-8 di Tokyo di Jepang pada tanggal 13 Juli 2026. Delegasi India dipimpin oleh Sekretaris Pertahanan Sri Rajesh Kumar Singh, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan untuk Urusan Internasional Kano Koji. Kedua belah pihak meninjau kemajuan signifikan dalam kerjasama pertahanan bilateral sejak dialog kebijakan pertahanan sebelumnya dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk semakin memperkuat kemitraan strategis khusus dan global India-Jepang. Kedua negara melakukan diskusi komprehensif mengenai situasi keamanan regional dan global terkini serta bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Dialog tersebut meninjau seluruh spektrum interaksi pertahanan bilateral termasuk pertukaran antar militer, kerjasama antar markas komando gabungan, kerjasama maritim, latihan pertahanan, peningkatan kapasitas, kerjasama peralatan dan teknologi pertahanan termasuk teknologi maritim serta peningkatan interaksi kelembagaan. Kedua belah pihak menyambut baik perluasan kerjasama pertahanan yang terus berlanjut dan menggarisbawahi

पंतिंग्या मन जागा पर तुकाराम तिंका तिंगी सरता में का निजमेंडिया लोग सचारा बरकाला मणिका महास का मुमकिनान हासिल डरी कुंजुगान तिंकात मंत्री यंग आकंडा तांग तरमासिक पर्तमुआन डुआ प्लस डुआ पada अखिर tahun ini. Kedua delegasi juga membahas cara-cara untuk memperdalam kerjasama di bidang-bidang baru yang sedang berkembang, termasuk kolaborasi industri pertahanan, inovasi teknologi, keamanan cyber, antariksa, dan bidang-bidang lain yang menjadi kepentingan strategis bersama. Kedua belah pihak menyatakan kepuasan atas semakin kuatnya kesamaan pandangan antara India dan Jepang mengenai isu-isu keamanan regional maupun global, serta sepakat untuk terus bekerja sama secara erat di kawasan Indo-Pasifik. Mereka menegaskan kembali komitmen untuk mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan berbasis aturan yang berlandaskan penghormatan terhadap hukum internasional. Sekretaris Pertahanan mengapresiasi keterlibatan keberkelanjutan Jepang dengan India di sektor pertahanan dan menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama praktis dalam kerangka kemitraan strategis khusus dan global India-Jepang. Kano Koji menegaskan kembali komitmen Jepang untuk terus memperluas hubungan pertahanan dengan India di berbagai bidang prioritas. Sebelumnya, pada hari yang sama, Sekretaris Pertahanan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, dan menyampaikan salam dari Menteri Pertahanan India, yaitu Raksha Mantri Sri Rajnath Singh. Kedua belah pihak menegaskan kembali momentum yang terus berkembang dalam kemitraan strategis khusus dan global India-Jepang. Dia juga menyampaikan undangan dari Menteri Pertahanan India kepada Menteri Pertahanan Jepang untuk berkunjung ke India pada kesempatan sedini mungkin. Menteri Pertahanan memulai kunjungannya dengan meletakkan karangan bunga di patu peringatan pasukan bela diri di Tokyo sebagai untuk penghormatan kepada para anggota pasukan bela diri Jepang yang telah mengorbankan jiwa raga demi negara. Kunjungan ini menegaskan hubungan pertahanan yang kian erat dan mendalam, rasa saling menghormati, serta komitmen bersama antara India dan Jepang terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu dayat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Kashmir.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-Lagu India, dan akhirnya acara Sukaria.